kwekwega doma chegutu Murumbezi Karoi Mandarin Mazoi Ajurasan.

kusungirwa kuimba nezvinoenderana nematongerwo enyika tamasimafumo nyika yaenda mamvemve JM Sounds amapiano.

kana muri kumamisha ngatidzidzirei kuita water harvester. Kana mune ruko rwakati kure kana muchikwanisa kuisa zvinoita kuti mvura imire panzvimbo imwe chete paarea penyu, itai seizvozvo mosiya mukana wokuti inoverera ichienda mberi zvekare. Vesta mvura ichimbomira paarea penyu muchikwanisa kuita pump the water muchidiridzira kunyanya nguva yaezhizha kwete nguva yechirimo unokwanisa kuwana mvura modiridzira kana gadheni.

masere tabva mujikamu chekudzanga tapinda zvekare mujikamu chechipiri matodai zvedu kunyati chikudimburira ingoma imi muchanichite kugara ipapo makateerera kuchidzwa kuti tiri kufamba sei nekuti donzvo redu ndiri kukuvaraidzai pamwe chete nekukunakidzai nekuda kwekudiegiro zvinezvi zvakusvika makore matanhatu tichipemberera radio 50 pochini chevanhu iwe kuita sevewo pego ndi hakuna munhu.

kalau nana ini. Azuba babu nini ndo kamba kanda kupai kubam daru para shishnaga kreni suru awan dan band rege para para pita sukare mbuta re kariba mbuta jangwa kwa neve nyami nyami sounds baru pinda panapa nika mwana dizo peregeza muchatu wanga neve nyewa kuperegeza muchatu wanga neve nyewa kuno peregeza muchatu unoza zuri kapa muchatu iwe wana wana wajichataka ayu wakarudoru nengaru wakadoku mba zazuri chayi zuchayi zo korudoru noko shaka mpuna zenyu nga mnozi wawai

Mishanza vanotivo semu kwesha semu ganga pamoja na Richard Mavua Mondu na Moses Jakata ndo vakomana vinyama nyama zaunza baikaridza zvakanaka muguta rekariba aiwa ndo anda kupaipa na vanaka mukanonzi kuperekedza mushato rekai panapa ndisimudzire zvekare mutambo uri kufambira mberi rekai panapa ndipinde muguta rekaroi vanodaidza nini admire kasenga ari kuita padawa mukambo kanonzizvo mukai amai.

Tenda ini nikainya. Ndoku sirai mwa mshamarari achanga chikutandadzai boba dzinonguwa kusvikana maawa matatu apera achanga chitandadzana nemi pachirongwa chinewo tevera ichi zvinaika. Aiwa kani inini ndakuenda ini. Saka ndati inini aiwa kuhanzi izvo enda zvako ndiwe uneiwega. Hanzi sezvamataura paya paya kamukanya vati izvo asingade hamumanidzo ina handichadini. Handichadi. Asingadi hamumanikidzwi handichadiri ndakuende. Oyo.